edilen Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul emanu hallisna minen nar. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul emanu ecirna minen nar. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul emanu neccina minen